Iranu nka duba zaki geni hoto na de fari ijabi kama inde kuka seni agaba inshallah unkunzo za kugode wa Allah kukirani asipili toko sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kama inde nike gea mukukulu adede anayi shede geskia seku.